0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
3: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
2: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
3: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
2: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
3: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
2: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
3: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
2: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
3: betul,
2: jadi bagian
3: betul.
2: Dari perubahan. Gampang gak sih?
3: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Perdu FM teman terbaik kamu. By the way, teman Perdu, beberapa lagu bertemakan Indonesian dan juga beberapa lagu perjuangan sudah aku hadirkan ke kamu teman Perdu pagi hari ini. Aku mungkin menemani kamu teman Perdu sudah jam 9 pagi yang belum sarapan, sarapan dulu atau mungkin baru pulang olahraga, atau mungkin ada teman-teman yang baru pulang dari gereja juga teman Perdu ya, atau mungkin lagi perjalanan menuju gereja. Karena ada yang gerejanya jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, bahkan ada baru yang mulai. Oke, seperti biasa nanti bakal ada beberapa informasi dan juga hiburan untuk kamu pagi hari ini. Teman Perdu, informasi soal wisata juga akan aku share ke kamu. Kita mendengarkan Perdu FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Ada Geisha dengan Geram, teman Prodo. Aku mau ngajak kamu jalan-jalan ke Pulau Molana, teman Prodo. Nah, tahukah kamu, Pulau Molana selalu menawarkan sesuatu yang indah dan unik bagi para traveler yang menyintai wisata alam, teman Prodo. Dengan terumbu karang, pasir putih yang halus, air laut yang jernih, serta koral yang menawan, Pulau Molana sungguh akan membuat kamu terpukau dengan keindahannya, teman Prodo. Nah, Pulau Tripos ini cukup eksotis dan memiliki pesona yang hijau rupawan. Taman bako dan pepohonan yang rindang di pulau ini tentu akan menambah keindahan Pulau Molana. Buat kamu yang ingin ke Pulau Molana, harus menuju Haria atau Saparua Maluku Tengah, teman Prodo, untuk bisa ke sini. Karena pulau ini merupakan pulau sendiri, teman Prodo. Wah, jadi kayak agak memanjang pulaunya di tengah lautan, tapi tidak jauh dari Saparua, teman Prodo. Dan kamu kalau ke sini tuh kayaknya harus bawa bekal, teman Prodo, karena ini adalah pulau tak berpenghuni.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental. Shutterstock News.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: nih ya. Kenapa sih banyak orang yang memakai piring plastik?
1: Karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Nia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Prudu FM teman terbaik kamu. Yes, ada Gacha dan juga Gerigani dengan Rusuk teman Prudu. Informasi wisata lainnya teman Prudu, kalau kamu pengen jalan-jalan, kalau tadi aku udah kasih soal Pantai Maulana teman Prudu. Nah, ini kita ketual dulu. Kebetulan aku udah pergi ke sini ya, Pantai Ngurbloat namanya teman Prudu. Nah, ini salah satu keajaiban terbaik yang dimiliki Indonesia, bisa didapati di Pantai Ngurbloat. Berada di cerukan Pulau Kei, Pantai Ngurbloat merupakan panorama yang istimewa mulai dari garis pantai yang panjang hingga laut biru yang jernih. Dan satu lagi, pantai di sana benar-benar jernih dan asri teman Prudu. Tidak ada sampah di sana ya. Keajaiban yang bisa kamu dapatkan di sini adalah pasir putih yang sangat halus. Saking halusnya pasir putih di Pantai Ngurbloat pernah dinobatkan sebagai pantai dengan pasir terhalus di Asia teman Prudu. Wah, jadi kalau kamu ke sana, kalau dari ibu kota Tual setengah jam kalau nggak salah teman, pernah pakai motor. Aku kemarin kesana 2 tahun lalu ya, itu diantar sama teman adik tingkat aku teman, pernah karena kebetulan lagi libur aku ambil kesempatan kesana. Jalan-jalan lah kita ke Pantai Ngurbloat.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman Pro 2, kita update informasi paling baru pagi jelang siang ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. SMA Negeri 2 Seram Bagian Timur berhasil meraih penghargaan penata kamera terbaik dalam ajang Festival Film Pelajar Maluku atau FFPM 2006 yang digelar di Taman Budaya Provinsi Maluku Sabtu kemarin. Penghargaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SMA Negeri 2 SBT sekaligus menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah mampu bersaing dan menghasilkan karya perfilman yang berkualitas. Informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan proses stabilisasi sesar pasca gempa kuat di Nusa Tenggara Timur membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan. Selama periode tersebut, aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dan terus dipantau secara real-time. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan aktivitas kegempaan di wilayah ini masih terus dipantau. Menurutnya sesar membutuhkan waktu untuk kembali menuju kondisi stabil setelah mengalami pelepasan energi akibat gempa utama. Informasi terakhir, Paris Saint-Germain resmi mendatangkan Ferran Torres dari Barcelona. Torres mendatangi kontrak hingga 2031. PSG mengumumkan kedatangan Ferran Torres melalui laman resminya pada hari Sabtu kemarin. Mantan striker Barcelona itu akan memakai nomor 9. Nilai transfer Ferran Torres dilaporkan mencapai sekitar 50 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah. Transfer tersebut berlangsung setelah Torres mendapatkan izin melewatkan latihan Barcelona selama proses kepindahannya berlangsung. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Wih, Alip buku pikir gini. Ini akan makin rame sih, Cuy.
4: Iya, betul. Tau sing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sah. Sekarang, banyak
5: tetap. Bahkan kita bisa bagi lewat.
3: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astagfirullah presiden yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
4: Mantap tuh. Memang mantap, eh.
5: Dengan berwirausaha, katung bisa meningkatkan penghasilan. Sampai sekarang begini. Tetapi katung juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sila itu yang 1, 2, 3.
3: Wih, apalagi kalau Kotung lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari Kotung lihat dong ada iko pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
5: Iya tuh, nah karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Kotung pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika Kotung tekuni akan. Deng sungguh-sungguh.
3: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
5: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter.

seseorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, kalau efek ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

teman terbaik kamu. Ada Mika Tambayan dengan reporter dengan Jalan Tengah. Teman Pro, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Pro FM. Aku pamit, lagu yang kamu request masih terus kita putar. Teman Pro 2, setelah ini ada sesi mancanegara bareng Kak Tio ya, sampai nanti sore kita dengarkan Pro FM. Teman terbaik kamu, bye-bye.

Ya, yes, teman Bro 2, ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98,4 Bro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, yes, teman Bro 2, hari ini aku bakal temenin kamu seperti biasa ya sampai jam 5 sore. Dan untuk mengawali pertemuan kita, tadi sudah ada BTS dengan Normal, teman Bro 2 ya. Kita akan ada di Bro 2 Hitlist International. So, buat kamu silahkan aja yang mau request lagu International Only sampai nanti jam 12 ya. Karena lagu-lagu kamu ini juga akan menjadi apa ya? Menjadi base kita untuk menentukan top 20 chart di minggu-minggu ini gitu. Oke. Teman pokoknya stay tune aja di sini, don't change your station ya. Sambil menikmati hari Minggu bersama keluarga atau mungkin teman-teman kamu, pokoknya tetap aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

Teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia SIM-nya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: talk about.
1: Teman, bulan Agustus selalu spesial untuk bangsa Indonesia lantaran diperingati sebagai bulan kemerdekaan. 78 tahun yang lalu di bulan ini, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan setelah berjuang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, yes, Semen Pro 2 kali masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Di siang hari ini aku mau mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Meskipun masih besok, tapi teman Pro 2 euforianya itu udah kerasa banget sejak beberapa hari yang lalu ya. Karena biasanya memang bulan Agustus itu selalu identik dengan perayaan hari kemerdekaan kita gitu. Dan juga teman Pro 2 mungkin boleh dong di-spill apa kegiatan kamu untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini. Apakah kamu cuma ikutan lomba-lomba aja di kantor kamu, di sekolah ataupun di kampus, atau mungkin kamu nggak punya kegiatan ya? Cuman ya hihi aja gitu. Tapi apapun itu ya teman Pro 2, pokoknya 81 tahun itu adalah waktu yang sangat lama buat kita kembali merefleksikan kembali ya, mengingat kembali perjuangan para pahlawan nasional kita yang sudah berjuang, bertaruh nyawa dan juga jiwa raga tentu saja. Yang pasti juga teman Pro 2, negara kita ini nggak akan merdeka ya tanpa adanya mereka. Dan kalau misalkan kita melihat terkait dengan perayaan dari hari ulang tahun Republik Indonesia ini, salah satu rangkaiannya itu yang kita tunggu-tunggu pastinya juga adalah sidang tahunan MPR RI, DPR RI dan juga DPD bersama dengan presiden, yang mana ini tuh resmi telah digelar ya. Dan ada satu momen yang tidak terulang lagi seperti edisi tahun lalu ya, yaitu tidak adanya lagu populer yang memicu para anggota parlemen berjoget bersama. Nah, ternyata hal ini nih telah dijanjikan juga oleh para panitia penyelenggara. Melansir dari laporan Teranyus teman Pro 2, Kepala Biro Protokol Humas dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI Mahyu Dharma mengatakan kalau misalkan setelah dilakukan evaluasi, acara ini tidak akan memutar lagu-lagu untuk memancing joget. Nah, tapi akan memutar lagu-lagu menurutnya Mahyu, dekorasi gedung juga disiapkan sederhana. Pihaknya ingin memastikan acara berlangsung khidmat dan merepresentasikan sebagai acara kenegaraan. Dan gak hanya itu juga, teman Pro 2, Ketua DPR RI Puan Maharani juga berjanji pelaksanaan sidang tahunan MPR 2026 ini akan berlangsung lebih khidmat. Pihaknya mengaku telah berintrospeksi dan akan lebih menjaga diri agar fokus mengikuti agenda. Sidang tahunan yang dikabarkan juga yang telah ya dihadiri oleh ribuan anggota MPR, DPR hingga DPD ini dipantau dilaksanakan dengan beda. Edisi ini hanya lagu-lagu nasional yang diputar saja dalam rangkaian tersebut. Oke, dan juga besok tahun Pro 2 kita juga akan bersama-sama mengikuti rangkaian perayaan ya, yaitu pengibaran atau upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dari Istana Negara nantinya. Oke, teman, pokoknya tetap stay tune terus aja ya, dan semangat juga buat kita untuk mengisi kemerdekaan dengan hal yang baik. Mari bersama-sama membangun Indonesia. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi lainnya, teman. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Produa, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

0: Alright teman Pro2 Sport kembali hadir ya buat kamu semua dimanapun kamu berada. Selama 1 jam ke depan kita akan ngebahas tentang dunia olahraga. Dan teman Pro2, kali ini informasi pertama aku bakal spill, yaitu tiket Formula 1 ya, Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 ini resmi mulai dijual kepada para penggemar. Balapan tersebut akan berlangsung di Sepang International Circuit Malaysia tanggal 2-4 Oktober 2026, dan penjualan tiket meliputi area general admission serta berbagai pilihan tempat duduk di tribun. Nah, penggemar internasional ini dapat membeli tiket melalui situs resmi Bahrain International Circuit, teman. Lansir juga dari formula1.com, harga general admission untuk penggemar internasional ini dipatok mulai dari $209 Amerika Serikat atau sekitar 3,9 juta. Sementara tiket tribun tersedia mulai dari $350 atau sekitar 6,2 juta untuk 3 hari. Nah, pilihan main grandstand menjadi tiket tribun dengan harga tertinggi, yaitu $566 Amerika Serikat atau 10,1 juta. Dan seluruh harga tiket tersebut sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan penyelenggara. Dan khusus warga Malaysia, teman Pro 2, pemegang MyCard ya, penyelenggara menyediakan harga spesial untuk tiket 3 hari, yaitu tiket general admission bagi pemegang MyCard. Ini tersedia mulai RM200 atau sekitar Rp887.000. Sementara tiket tribun pemegang MyCard ini ditawari mulai Rp1.291.4 atau sekitar 5,73 juta ya. Tarif tersebut menjadi berlaku, hanya berlaku ya bagi pemegang MyCard melalui proses verifikasi yang telah disiapkan gitu. Nah, sebelumnya juga teman Pro 2, Malaysia ini diumumkan sebagai tuan rumah GP Bahrain ya, yang seharusnya digelar pada April lalu, namun situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif membuat penyelenggaranya ditunda. Nah, kini pemerintah Bahrain dan Malaysia bekerja sama untuk menggelar balapan tersebut di sepanjang internasional sirkuit, dan ini menjadi kesempatan bagi penggemar F1 untuk menyaksikan kembali balapan di sirkuit ikonik tersebut. Oke. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pecinta ya dunia F1 ya, langsung aja ya terbang ke Malaysia dengan harga tiket yang sudah aku spill tadi. Nanti Tio bakal balik lagi dengan sejumlah informasi olahraga lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Ya, yes, teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. And yes, teman berdua, kita masih ada di Pro 2 Sport ya. Dan tadi kita habis ngomongin soal F1 match yang akan diselenggarakan di Malaysia. And then, teman berdua, kali ini kita beralih ke dalam negeri. Ada Persib dan juga Persib Bandung ya, yang menang meyakinkan atas Sabah FC. Maung Bandung ini menangkan 3-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Dan 3 gol Persib ini dicetak oleh Mario Paralta, Luka Malano, terus juga ada Beckham Putra. Dan kemenangan ini menjadi modal penting untuk menghadapi Bali United pada laga akhir nanti gitu. Pelatih Persib Igor Tolik ini puas ya, karena dengan kemenangan timnya, ia menilai pemain skuad semakin padu ya, bukan sekedar menang dalam skor yang meyakinkan aja. Nah, match clock juga semendapat ya dengan pelatihnya, memuji semangat dan juga kerja keras para tim. Pemain dari Persib, ia juga baru bergabung setelah membela timnas beberapa waktu yang lalu. Nah, teman, Persib ini juga akan menghadapi Bali United pada laga akhir di Selasa 18 Juli 2026. Peluang juara tetap masih terbuka ya, dan juga konsistensi para pemain

kalau misalkan dijaga seperti itu. Pokoknya teman pro 2 tetap stay tune aja di sini karena nanti aku bakalan balik lagi dengan jumlah informasi dan juga hiburan tentu saja buat kamu. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Holsteinworks, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada

Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Pro 2 Manchester United mengakhiri tur pramusim ya dengan kekalahan 2-4 dari AC Milan. Pertandingan berlangsung di Trzykinski Arena Polandia Sabtu 15 Agustus 2026 menjelang pembukaan Liga Premier, teman. Michael Carrick ini menilai Manchester United tetap mendapatkan banyak hal positif sepanjang rangkaian pertandingan pramusim. Carrick juga meyakini perkembangan The Red Devils ini semakin kuat sebelum menghadapi Hull City, teman Pro 2. Dan Manchester United dua kali unggul melalui gol Harry Maguire, terus juga Patrick Dorgu dalam pertandingan tersebut. Dan AC Milan kemudian membalas melalui Samuel Chukwueze ya, sebelum 3 gol penentu tercipta pada 35 menit terakhir. Carrick mengakui Manchester United tidak bermain baik dalam pertandingan melawan AC Milan tersebut. Kekalahan itu juga menjadi kekalahan kedua United dalam 6 pertandingan pramusim setelah sebelumnya meraih 4 kemenangan. Gabi Maino, Lisandro Martinez, dan juga Marcus Rashford, teman Pro 2, memperoleh menit pertama pramusim sebagai pemain pengganti. Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw, dan juga Yuri Tielemans ini bermain selama 90 menit penuh. Dan Carrick mencatatkan Manchester United ini memiliki skuad bagus dengan jumlah keputusan yang masih harus ditentukan lagi. Nah, United kemudian jadwalkan berlibur pada minggu sebelum kembali berlatih ya, 5 hari menjelang pertandingan melawan Hull, teman Pro 2. Carrick menantikan awal musim ketika seluruh skuad Manchester United kembali ke Carrington. Pertandingan melawan Hull City menjadi laga pembuka dari Liga Premier Manchester United 2026-2027. Alright, well, semoga ada progres ya, karena kau lihat kayaknya ya akhir-akhir ini bagus juga ya MU. Tapi nanti kita lihat aja ya, teman Pro 2 ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi, teman Pro 2. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

banyak berbuat, sedikit berbicara. Banyak menjaga, kurang bersandiwara. Kaya demi mencapai jati diri untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: Tamam Pro 2, Tio Nugroho masih bersama kamu di siang hari ini ya Tamam Pro 2 dan menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, salah satu provinsi di tanah air kita mengalami sebuah peristiwa yang sangat-sangat memprihatinkan sekali ya Tamam Pro 2, yaitu gempa bumi yang berkekuatan 7,7 yang menguncang wilayah Nusa Tenggara Timur ya pada hari Sabtu kemarin, dan masih diikuti juga dengan gempa susulan Tamam Pro 2. Berdasarkan dari pemantauan BMKG sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, itu tercatat sebanyak 235 gempa susulan ya setelah terjadi gempa utama. Nah, sementara itu juga Tamam Pro 2, jumlah korban meninggal dunia ini terus diperbarui. Berdasarkan data dari BNPB yang dikutip dari antaranews.com, per hari ini ya pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi ya, tercatat 51 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. BNPB juga melaporkan 5 kepala keluarga terdampak di Kabupaten Nagekeo ya. Sekitar 5.000 warga ini masih memilih mengungsi atau melakukan evakuasi mandiri setelah merasakan guncangan kuat dan menyusul keluar dikeluarkannya peringatan dini tsunami pasca gempa utama. Dampak dari gempa ini juga dirasakan pada sejumlah infrastruktur Tamam Pro 2. Beberapa ruas jalan dilaporkan longsor dan tertutup, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Sejumlah puskesmas juga dilaporkan mengalami kerusakan secara keseluruhan. BNPB mencatat ada 157 rumah rusak berat dan 41 rumah rusak sedang dan juga 148 rumah rusak ringan. Sebelumnya BMKG juga udah ngeluarin peringatan tsunami ya terkait dengan status siaga hingga waspada pada sejumlah wilayah di NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan juga potensi ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 3 meter. Sebagai langkah antisipasi juga BMKG merekomendasikan pemerintah di wilayah terdampak untuk melakukan evakuasi menyeluruh. Nah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihak istana telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan juga kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi situasi pasca gempa di NTT ya. Dan aku juga pengen ngucapin Tamam Pro 2, keep everyone's affected in your thoughts. Stay safe and stay strong for every one of you.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak

Dahulu, Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman di tengah era chat ya yang semakin instan, teman Pro 2, ternyata ini ada aplikasi yang sengaja dibikin pesan itu tuh lama sampainya karena dikirim sama burung online. Aduh. Jadi kayak flashback ya ke masa lalu yang kita ngirim surat pakai pos, atau mungkin kalau zaman prasejarah dulu mungkin ngirimnya pakai merpati, atau kalau di Game of Thrones ngirimnya pakai raven ya, atau burung gagak. Aduh. Tapi ya teman Pro 2 ya, bener banget ini tuh namanya Carrier Pigeon teman, aplikasi iOS yang mengirimkan pesan lewat merpati virtual. Dan berdasarkan info yang ditulis oleh sang penciptanya, jarak GPS antara kamu dan penerima ini bakal menentukan berapa lama pesan itu akan sampai. Bisa cuma beberapa detik kalau misalkan masih dalam satu kota ya, tapi juga bisa berhari-hari kalau dikirim ke belahan bumi lain. Dan merpati virtualnya sendiri juga terbang dengan kecepatan dasar yaitu 177 km per jam, yang bisa berubah hingga 25% gitu. Nah, terus uniknya lagi ya teman Pro 2, plot paling gongnya adalah ada kemungkinan ya 0,2% merpatinya ini bakalan nyasar dan mati di tengah perjalanan. Aduh. Kocak ya, agak lucu ya. Tapi kalau ini terjadi teman Pro 2, pesannya itu ikutan hilang selamanya. Nah, di aplikasinya para user ini juga bisa ngelacak perjalanan merpati secara real time. Contactless disebut the flock ya. Chat yang disimpan ada di the aviary. Sementara friend request datang dalam bentuk burung yang mendarat gitu. Oke, lucu ya, lucu, unik, unik, unik, unik. Dan yang lebih absurd lagi nomor 2, sang developer Noah Larobino ini bikin aplikasi ini cuma dalam 3 minggu aja. Dan mengaku aplikasinya memang nggak cuma punya fungsi praktis ya, dia juga dia cuma nggak bisa berhenti mikirin ide absurd gitu. Gimana kalau misalnya chat app tapi pesannya dikirim pakai merpati? Aduh, unik banget sih ini sih Carrier Pigeon ya. Buat kamu user iPhone, iOS ya teman Pro 2, kami bisa coba ini aplikasi kirim-kiriman. Kalau misalnya kamu LDR mungkin it took maybe few days to receive your message for your partner. Dan pokoknya teman Pro 2, aku unik sih ini, jujur aku pengen coba tapi aku nggak tahu mau coba sama siapa. Maybe one of you guys mau mencoba aplikasi ini ya bareng, langsung aja chat aku di 081356245884 ya, itu WhatsAppnya Pro 2, nanti aku bakal reach out kamu lewat situ. Oke teman, dia bakal balik lagi nanti ya dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Informasi terpertama, teman Pro 2 SMA Negeri 2 Seram Bagian Timur ini berhasil meraih penghargaan penata kamera terbaik dalam ajang Festival Film Pelajar Maluku FFPM 2026 yang digelar di Taman Budaya Provinsi Maluku Sabtu 15 Agustus 2026. Dan penghargaan tersebut ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar SMA Negeri 2 SBT, sekaligus juga menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah ini mampu bersaing dan menghasilkan karya perfilman yang berkualitas.

0: Informasi kedua teman Pro 2 ya, anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini Blusuan menyerap aspirasi masyarakat di desa Jawa Timur, di Jawa Timur ya, untuk melihat potensi ekonomi, tepatnya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari tingkat desa. Politikus PDI Perjuangan ini mendorong penguatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pengembangan pisang Cavendish, dukungan bibit dari pemerintah, diharapkan komoditas tersebut dapat menjadi sumber tambahan pendapatan masyarakat. Informasi ketiga teman, dari Labuan Bajo, Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuka media center untuk menyampaikan pembaruan data penanganan gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Pembaruan informasi tersebut disampaikan setiap sore melalui press briefing yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto ya mengatakan media center mulai beroperasi pada Minggu 16 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menurutnya media center ini menjadi sumber informasi resmi terkait perkembangan penanganan gempa magnitudo 7,7 di wilayah Flores NTT. Dan informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Papa Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

luar biasa. Walaupun berbeda suku, ras, dan agama, tapi pada dasarnya kita itu keluarga. Ngapain sih kita harus saling menguja? Kalau bersatu itu kita lebih kuat. Bersatulah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Alright teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes teman Pro 2, Wali Kota Ambon Brain Watimena ini bersama dengan sejumlah pihak melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah bersubsidi yang menjadi bagian dari program 3 juta rumah, program prioritas Presiden Indonesia. Wow. Dan peletakan batu pertama tersebut teman Pro 2 menjadi tanda dimulainya pembangunan hunian bagi masyarakat di kawasan Farmasi Atas, Lorong Sekot, Kota Ambon. Budewin mengatakan pembangunan rumah bersubsidi ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Provinsi Maluku,

Pemerintah Kota Ambon, bank penyalur pemilik lahan serta pengembang. Dan juga teman Produa di lokasi tersebut direncanakan akan dibangun sebanyak 169 unit rumah bersubsidi dan 69 unit rumah opera komersial ya. Pemerintah berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan dengan baik sehingga rumah yang tersedia nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, menurut Bu Dewin, teman Produa, penyediaan hunian layak dan terjangkau menjadi salah satu langkah penting untuk membantu masyarakat memiliki tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Selain pembangunan di kawasan farmasi atas, program serupa juga dikembangkan di wilayah desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Teman Produa. Beliau berharap kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pemilik tanah, dan juga developer ini dapat terus diperkuat hingga pelaksanaan program 3 juta rumah di Kota Ambon berjalan lancar sesuai dengan instruksi program presiden ya, dan juga manfaatnya dapat dirasakan semakin banyak masyarakat gitu. Oke, Maluku, sorry masih hadir lagi buat kamu teman Pro 2 ya, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Oke teman bro, dua kali masih bersama Tio Nugroho. Dan di tengah menjamurnya tomat bundar teman yang berukuran besar di pasaran, ada salah satu varietas tomat ya yang ternyata terlupakan dan sulit ditemukan di kota Ambon terutama ya. Yaitu adalah tomat bunga yang di pasar Mardika Ambon ya, keberadaannya kini hanya mengandalkan satu atau dua pedagang yang masih menjualnya. Dan tomat bunga ini memiliki ukuran yang relatif kecil, sekitar 4-5 cm aja diameternya, serta rasa yang cenderung lebih asam dan menyegarkan. Karakteristik inilah yang membuatnya itu sangat khas dan dicari untuk campuran sambal seperti sambal ranti atau tempong, serta sebagai pelengkap sayur asam gitu. Nah, meski digemari juga teman berdua, rasanya yang unik ini, tomat ini sulit untuk diburu ya di pasar Mardika. Harga tomat yang dibanderol dengan kisaran 5.000 hingga 10.000 per tumpuk. Harga yang tergolong terjangkau ini kontras dengan kelangkaan di lapak dagang. Oke, seperti itu nomor 2. Dan juga kalau misalnya ngomongin soal tomat, akhir-akhir ini kayaknya memang tomat lagi murah-murahnya. Aku kemarin sempat lihat setengah kilo itu, sekilo itu harganya 8.000, tapi aku nggak tahu sih apakah ini udah naik apa belum ya. But anyway nomor 2, buat kamu yang suka makan tomat pasti ini jadi salah satu opsi dan juga kebutuhannya yang harus ada di kulkas kamu, ya nggak sih? Kalau sewaktu-waktu pengen atau mau masak mie atau apapun itu pasti perlu tomat. Dan anyway juga teman Pro 2, kali ini kita bakalan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya di sore hari ini untuk 1 jam ke depan untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional. So buat kamu teman Pro 2, aku juga sekali mau pamit. Thank you banget buat kamu yang udah ngikutin dari tadi siang sampai hari ini. Dan jangan lupa juga buat stay tune di sini terus, karena nanti kita juga bakal ditemenin sama Kak Fali untuk di jam malam harinya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20. Number 20.

0: Teman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya, viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: memang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Nggak sih ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

sayangnya ini lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Numbers.

0: Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

Terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh sih.

0: jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Info pertama, legenda dangdut Indonesia Roma Irama akhirnya kembali tampil di Malaysia setelah sekitar 20 tahun absen. Bersama Sonyeta, Roma tampil di Festival Latihan Pesta Pora Malaysia di Stadion Hoki Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sukses mengajak generasi muda Malaysia serta warga Indonesia ikut bergoyang lewat lagu seperti Euforia, Judi, Keramat, dan Kata Pujangga.
3: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, kabar yang ditunggu penggemar Pixar, Disney akhirnya membagikan tampilan perdana Miguel yang kini sudah beranjak remaja bersama anjingnya. Untuk film Coco 2, sequel ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029 dan kembali disutradarai Lee Yukrin bersama Adrian Molina.
3: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya, buat warga Jakarta yang beraktivitas besok di

0: 1 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pengaturan dilakukan mulai dari kirab bendera pusaka, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera, pesta rakyat hingga malam perayaan dan karnaval kendaraan hias. Sekitar 500 petugas di sub akan diterjunkan dengan sejumlah ruas seperti Jalan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, Veteran, dan Majapahit terdampak pengaturan. Jadi, buat kamu yang mau berpergian di sekitar kawasan Jakarta Pusat, sebaiknya cek rute alternatif dan antisipasi waktu perjalanan.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman berdua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman berdua. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman berdua. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman berdua. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman berdua di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: ke-11 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Pro 2, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima 82 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Di peringkat ketiga our top 3 this week, teman Pro2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gua untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu

Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi juara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ditemenin bareng Ocit lagi nih di sore kali ini di hari Minggu ya, 16 Agustus. Sebelum besok kita merayakan 17 Agustus, gue mau ngajak lo seru-seruan bareng di sore hari ini. Dan mungkin ada yang sore hari ini buat sore ini ada yang keluar atau mungkin ada yang main, gue bakal nemenin lo yang lagi ada di jalan sekarang dengan lagu-lagu yang udah gue siapin dan pastinya enak banget buat lo dengerin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di sore hari ini. Gimana nih sorenya, kayaknya agak lumayan panas ya. Dari kemarin emang akhir-akhir ini tuh panas banget. Sampai tadi pagi juga agak kurang mood buat gua olahraga, teman Pro 2. Karena dilihat dari pantauan udaranya, Jakarta tadi pagi kayak kurang bagus aja gitu buat olahraga, karena kelihatan banyak polusinya gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk lanjut tidur deh. Tapi gak apa-apa ya, kita doain aja besok cerah gitu langitnya buat upacara bendera, jadi lebih enak juga. Atau mungkin kualitas udaranya atau polusinya juga.
1: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih nyanyiin kita?

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full.

Cuman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Taman Perlu 2 Kemenko Polkam menghadirkan Taman Polkam Merdeka 81 untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Taman di Jalan Medan Merdeka Barat membawa semangat kebersamaan, optimisme, dan juga pengabdian. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kemenko Polkam juga menjelaskan taman tersebut. Penataan dilakukan atas arahan Menko Polkam untuk memeriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka. Informasi selanjutnya juga Taman Perlu 2, gempa bumi kembali mengguncang wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Minggu 16 Agustus 2026. Kali ini gempa tercatat berkekuatan magnitudo 5,7. Dan sebelum gempa terjadi, wilayah tersebut setidaknya telah diguncang 5 kali gempa dalam kurun waktu sekitar 30 menit. Rangkaian gempa susulan terjadi tersebut menunjukkan aktivitas seismik di wilayah NTT masih cukup tinggi pasca utama. Informasi terakhir kita, Pertamina memastikan pasokan dan distribusi energi di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur tetap terjaga. Hal ini juga dapat mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana. Dalam memastikan ketersediaan energi, Pertamina melakukan inspeksi di sejumlah fuel terminal dan adanya kepastian kapasitas dan kondisi penyimpangan energi. Informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.go.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Nah, teman berdua, kalau bicara soal komunitas, salah satunya ada komunitas film. Di Indonesia sendiri ada banyak komunitas film, mulai dari komunitas yang fokus pada produksi film pendek, diskusi dan juga apresiasi film, festival hingga pendidikan sinematografi ya. Program apresiasi film Indonesia sendiri pernah memetakan komunitas film di 15 kota dan juga menemukan banyak kelompok dengan karakter yang berbeda-beda. Nah teman, contoh komunitas film di Indonesia diantaranya ada komunitas film pendek Jakarta, Aceh Dokumentari, Forum Film Bandung, kemudian juga LFM ITB, Ruang Film Bandung, komunitas film Sriwijaya, Mini Kino, komunitas film Kupang, kemudian juga bioskop Todea, Langit Jingga Film, komunitas 0 Derajat Film, Sinedek, komunitas mahasiswa film Televisi Film ISBI Bandung, dan juga komunitas sinematografi Universitas Indonesia. You right.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Halo, kembali lagi bersama aku Vina di sini, teman. Dengan kita menjaga malam, teman Pro 2 ya. Aku akan menjaga kamu sampai nanti di jam 12 malam seperti biasa. Jadi jangan ngejit stationnya, tetap bersama kami di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Oke teman-teman berdua, kembali lagi bersama aku Vini di sini dan kita di cerita penutup hari. Nah, teman indeks ekonomi, kamu tipe orang yang juga catat-catat pengeluaran dan pemasukan enggak sih, dan juga mencari income another kamu punya penghasilan tetap. Nah, kita bakal bahas itu teman pro 2 di cerita penutup hari malam hari ini. Aku juga berpikir kayaknya punya usaha hal yang patut untuk dipelajari meskipun agak susah ya, bukan agak. Itu kalau menurutku gampang-gampang susah, karena usaha terlihat gampang padahal enggak semuanya orang bisa bertahan menjadi seorang pengusaha ya. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut lagi tapi setelah yang satu ini.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Rhyme dengan menari-nari teman Pro 2. Kita bakal menari-nari dengan Pro 2 Top 2 Top 20 lagi, Pro 2 Indie ya, bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta. Jadi jangan lihat stationnya, siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam chart untuk Pro 2 Indie kita di saat ini. Stay tune on RRI Pro 2 Ambon, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, Rex Orange County bikin heboh setelah tampil secara gratis di MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Penampilannya mengejutkan membuat para pengunjung bisa menikmati suara khas Rex Orange County secara langsung di tempat umum. Wah, minggu depan juga bakal ke Lala Fest nih. Ada yang nonton?
0: Info Pro 2.
1: Info kedua, Veda Ega Pratama terus mencuri perhatian di musim debutnya di Moto3 2026. Pembalap Indonesia berusia 17 tahun ini tampil impresif dan mulai diperhitungkan di level dunia, sekaligus mendapatkan dukungan dari brand lokal seperti Antangin. Wow, dan performa Veda di musim debut ini jadi harapan baru bagi Indonesia di dunia balap internasional.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Dan hingga kini BMKG mencatat ada 235 gempa susulan dan BNPB melaporkan 51 orang meninggal dunia dan sekitar 5.000 warga mengungsi. Sementara ratusan rumah serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sebelumnya BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah wilayah NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Stay strong, teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsum FM, Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lil, gue kan bikin keripik pisang nih. Jual kemana ya enaknya?
1: Langsung bawa aja ke Koperasi Desa Merah Putih. Sekarang kan Koperasi Merah Putih siap jadi off-taker, membeli keripik pisang kita dengan harga adil dan terjamin.
0: Emang bedanya apa, Lil?
1: Jelas beda dong konsepnya. Lebih modern dan tujuannya untuk membantu masyarakat makin mandiri.
0: Wah, jadi makin banyak usaha yang maju, daerah kita juga ikut berkembang dong.
1: Betul banget. Itu sejalan dengan semangat Astacita, yaitu memperkuat ekonomi rakyat dari desa sampai kota dengan semangat gotong royong.
0: Wih, bagus banget ya program ini. Terus, kalau mau ikutan gimana caranya, Lil?
1: Gampang banget, Nit. Cukup bawa KTP asli sesuai domisili kita, nanti di sana ada petugas yang memandu.
0: Oke deh, besok gue coba ke sana. Tapi bonceng gue ya, gue kan gak bisa bawa motor.
2: Wujudkan ekonomi melalui semangat gotong royong.
3: Waktunya jaga malam weekend.
2: Waktunya jaga malam weekend.
4: Halo Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat datang di jam 8 malam. Masih bersama gue pastinya Davi Prada yang nemenin kamu sekarang. Tadi udah dengerin Indie teman Pro 2, pastinya seru-seruan. Dan gue bakal nemenin lo untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia di eveningnya malam ya. Jadi ini malam sebelum kemerdekaan Indonesia teman Pro 2, oke? Okay? Dan pastinya bakal seru-seruan, gue bakal update apa aja yang lagi rame teman Pro 2. So stay tune terus, jangan kemana-mana.

Kemerdekaan membuka ruang bagi setiap anak bangsa untuk berani bermimpi lebih tinggi, mencoba hal baru, dan menentukan langkahnya sendiri. Hari ini, generasi muda punya banyak cara untuk menunjukkan semangat Indonesia. Ada yang berkarya lewat musik, teknologi, olahraga, pendidikan, seni, hingga dunia digital. Tak harus menunggu menjadi hebat untuk memberikan sesuatu bagi negeri. Sebuah ide sederhana, karya kecil, atau keberanian untuk memulai bisa menjadi langkah menuju perubahan. Menjadi generasi merdeka berarti berani berpikir, berani berkreasi, dan berani mengambil kesempatan. Jangan hanya menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Jadilah generasi yang menciptakan, bukan sekedar mengikuti. Karena masa depan Indonesia tidak hanya diwariskan kepada generasi muda, tetapi juga sedang dibentuk oleh mereka. Generasi merdeka, generasi berkarya. Dari ide hari ini, lahir Indonesia yang lebih berarti di masa depan.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu, kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

bosan bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Teman Pro 2 pernahkah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan? Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, malam ini di edisi siar hari ini ya. Dan kita jumpa lagi di besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas Evan dan Noya, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso juga mengucapkan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Radio 91,1 Tanah Air, bahkan di mana saja teman berada, inilah Radio Republik Indonesia Amban Program 2. Kembali lagi mengudaranya mengantarkan acara siaran di siar hari ini tanggal 17 Agustus 2026. Mereka frekuensi 98,4 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

pasti siap dampaknya bisa besar. Oke, mulai dari ini aku tapi mau rasa bawa masih aman.

Look at

Dan Vopro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama teman Pro 2. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya ini menilai gejolak harga minyak dunia tidak akan membelenggu ketahanan energi Indonesia. Percepatan transisi energi menuju kendaraan listrik dinilai menjadi langkah antisipasi menghadapi tekanan harga energi global. Bambang menyampaikan pandangan tersebut telah mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI. Agenda tersebut berlangsung di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026.

Menteri Kebudayaan Fadlizon memastikan belum menerima laporan kerusakan cagar budaya akibat gempa di Nusa Tenggara Timur. Meskipun demikian, pemerintah tetap memantau kondisi aset budaya dan bangunan bersejarah di sekitar wilayah terdampak bencana secara berkala. Ia mengatakan bahwa laporan mengenai kondisi cagar budaya masih terus diperbarui sering dengan proses penanganan gempa oleh pemerintah, dan menyebut sebagian besar kerusakan sejauh ini terjadi pada rumah penduduk dan bangunan beton di sejumlah wilayah yang terdampak. Informasi ketiga, teman, PT PLN menyiagakan skema pengamanan kelistrikan berlapis untuk mendukung peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dukungan pasokan listrik andal disiapkan guna menjamin kelancaran seluruh rangkaian acara di Istana Kepresidenan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo meninjau langsung instalasi kelistrikan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 di Jakarta. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat pendukung secara utama, acara utama berfungsi secara optimal tanpa terkendala teknis. Baik teman, informasi selengkapnya bisa kalian akses di laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info berbuat pukul 6, sampai jumpa di info berdua berikutnya.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma

Ya, sama berdua kalian masih ditemani sama Tia Nugraha di pagi hari yang sangat spesial ini, tepat peringatan hari ke 21 kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, wow. Oke, mungkin first, I would say happy Independence Day for Indonesia yang sudah memasuki usia yang ya sudah cukup tua. Untuk dikatakan sebagai sebuah negara. Tapi anyway, teman berdua, pokoknya hari ini kan aku yakin kalian pasti udah siap-siap mau upacara atau mungkin mau menghadiri acara-acara spesial gitu hari ini. Karena ya biar bagaimanapun hari peringatan ulang tahun kemerdekaan itu biasanya identik dengan acara-acara dan juga upacara bendera mungkin ya. Dan okay. Tapi untuk itu ya teman berdua, aku bakal spill dulu gimana sih perakiraan cuaca yang akan terjadi di hari ini gitu. Nah, pertama ya, untuk di kota Ambon ya, ini diperkirakan akan mengalami hujan ringan hingga kondisi berawan teman berdua. Suhu udaranya ada di sekitar 23 sampai 26 derajat Celcius, terus dengan kelembapan yang cukup tinggi yaitu di 75 sampai 92%. Nah, untuk kondisi perkecamatan sendiri ya teman, di Sirimau dan juga Nusa Niue ini mungkin akan terjadi hujan ringan di pagi atau siang hari, dan berawan jelang malam hari. Terus di wilayah kota Teluk Ambon ya dan juga Baguala, potensi hujan ringan ini merata dengan kelembapan yang cukup tinggi. Lalu di Kecamatan Lai Timur Selatan teman, hujan ringan berdurasi singkat. Dan otomatis sih kalau kita lihat perakhirannya seperti ini, ada baiknya kamu selalu sedia payung ataupun jas hujan untuk beraktivitas di luar ruangan hari ini ya. Dan juga tanggal promo biasanya tanggal 17 Agustus itu identik juga dengan promo-promo spesial hari kemerdekaan. Aku sengaja buat kamu nanti kalau misalkan mau hunting promo, aku diajak ya. Oke, tak perlu nanti bakal balik lagi informasi lainnya. Juga sekaligus aku bakal siapin playlist spesial buat kamu untuk merayakan ya 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Karena kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi apakah kamu sejak kapan diberlakukan melalui Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Untuk In My Heart, atau yang akrab kita kenal dengan In The Club. Waktu itu, stasiun TV dekat menangkap drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kecilnya tragik berseremak air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolah ini rela mantul layar kaca istimewa dengan tisu. Disinilah gerbang Korean Wave Fresh dijebol di tanah air dan bahcara kita menikmati drama televisi.

Kemudian tahun 2004, tak steril full house tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain? Atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Jeon? Nyatanya, drama kurang romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai menghadirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif fengshui waktuan, drakor bertransformasi jadi cara visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana untuk maraton sampai kobo, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: teater satu telah dibuka. Penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kamu menonton film lokal ulang? Aduh, bete sutamu sudah. Kamu sing horor, pasti akan pun akhirnya kamu sudah bisa tebak akang. Lebih baik kamu tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, itu kita sampai orang sih Usi mesti pakai standar lah, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kemarin tuh kamu nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iya, betul pasti. Tapi kau tuh mending bahkan pasti-pasti sah daripada uang kau dulu.
2: Nah, itu akan berbeda. Usi tak sering. Pas kau beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti kau cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film itu. Ini dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Ucin nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpah tepat suntik-suntik itu pasti akan laku. Tuh, desainer lokal terutama itu dong dapat cari par bikin kostum par film-film itu. Dan katung pengbudaya makin dikenal dunia. Hei, kalau bukan katung yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini tuh, katung mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika. Kapan lu beli katung film? Katung film luar negeri.
1: Iya sih bicara tuh. Tapi bicara macam tuh, beta dengar film orang katung belum akang ini tuh. Akang minat penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dan negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya betul. Si bicara betul lah. Itu dah kalau begitu betul yang berpikir juga. Tenang sah, nanti popcorn betul yang bakar.
2: Tapi yang besar juga pada betul.

Pramugari adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif diri kita untuk dunia.

padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam resiko ini, itu disebut dengan impostor syndrome, sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang mengalami sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilan yang cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat.

usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu

bisa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun stans dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berbawa dan menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya di laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda.

semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat, kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulai dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sahur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Selain itu, tubuhmu jaga kesehatan.

Florida, Mirotka sedang sering mengambilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ini, di balik kamera, terus balik ke dunia sebelumnya, yang selalu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dan menjadi tentang kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia untuk terus menyuarakan api penyemangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali lagi kita tetap di udara.
1: Ya, selamat Pro 2, kami masih bersama Tio Nugroho di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. And yes, teman Pro 2, spesial hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini pasti banyak banget ya cerita-cerita yang kamu alamin hari ini nantinya. Dan pokoknya hari ini teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau gabung, boleh banget langsung aja di 081356245884. Aku bakalan tungguin requestan ataupun apapun itu dari kamu ya. Dan nanti juga aku bakalan bikin polling di Instagram yang bisa kalian pilih spesial di hari ini nanti, 81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut kamu nih ya, menurut kamu arti merdeka itu apa sih teman Pro 2 ya? Boleh nanti sharing-sharing sama Tio ya. Topiknya kita akan ngebahas soal itu hari ini nanti. Dan juga teman, di tengah perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, lagi-lagi ya, ada sebagian dari kita yang mengalami yang baru saja mengalami bencana yang sangat terdampak sekali akibat bencana tersebut, yaitu ada ribuan warga yang masih bertahan di pengungsian setelah gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu kemarin tanggal 15 Agustus 2026. Dan sedikitnya teman Pro 2 ada 51 orang meninggal dunia, ratusan lainnya yang terluka, dan ratusan rumah serta bangunan mengalami kerusakan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengkonfirmasi sementara ini ada 9.290 warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena masih ada ratusan gempa susulan gitu yang terus mengguncang wilayah terdampak. Nah, di sejumlah titik teman Pro 2, listrik dan juga jaringan telekomunikasi ini masih terputus, masih menunggu beberapa akses menuju beberapa wilayah juga terkendala ya. Dan di tengah kondisi tersebut, pemerintah ini dilaporkan telah mengirimkan total 27 ton logistik ke wilayah terdampak hingga Sabtu 15 Agustus malam ya. Esperantaranews.com. Dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ini mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan penanganan pasca bencana, pasca gempa ya, termasuk juga melalui koordinasi lintas sektor. Dan kini kebutuhan dasar para penyintas jadi salah satu prioritas utama di tengah upaya pemulihan pasca gempa. Dan teman Pro 2, if you are able to help, let's show off for the people of Flores. Jangan lupa ya, warga bantu warga di tengah perayaan hari kemerdekaan ini. Oke, teman Pro 2, semoga nantinya bakalan ada banyak sekali bantuan yang bisa tersalurkan di sana. Dan nanti juga Tio bakalan balik lagi buat nemenin kamu spesial di sini, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mas tau kasing?
1: Akan peristilah yang baru dong. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong budaya juga ikut maju.
1: Wih, bagus ini. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Dan, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini kita jadi overdose dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox dalam satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun.

Alright teman Pro 2, masih bersama Tio Nugroho di Spada. Dan kali ini teman Pro 2 ya sedang berlangsung acara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di RRI Pro 2 di RRI ya, di halaman RRI. Oke, seru banget hari ini teman Pro 2, perayaan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang pastinya juga diisi dengan macam hal positif, termasuknya kamu yang sekarang mungkin sedang berpikir buat acara di lapangan merdeka, atau mungkin di mana aja ya, dimanapun, di kantor-kantor kamu mungkin. Aku juga tadi udah bikin polling teman Pro 2 di Instagram, kalian bisa cek-cek ke sana ya. Kalian bisa ikutan juga langsung aja kalau misalkan kalian mau ikutan. Jadi simpel, kalian bisa kirimkan satu kata untuk Indonesia ya di ulang tahun ke-81 ini. Aku tungguin nanti kata-kata dari kamu. Pokoknya tetap stay tune aja di Pro 2 FM, terbaik kamu.

agama, suku, budaya, dan tradisi, tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Budaya beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik, sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci.

dekat dua blok ketika mengadakan perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bertemu menjaga moderasi beragama, berbeda keyakinan, tetap satu dalam persatuan.

Johnson mengetahui sahabat 960 hal yang menemukan sistem kapasitor. Lalu disempurnakan oleh sakit sama host di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dalam penelitian ini, kolomor bisa merasakan sentuhan jari kita, baik kabel listrik, maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu suatu perpuluhan, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari teknologi.

masih di sepeda selama pengalaman berdua. Dan yes teman, perlu tentang kemudian pilihan cinta selama udah mix kamu dengan berbagai macam aktivitas yang contohnya mungkin lomba-lomba, terus upacara, lomba antar kampung gitu, antar RT sih biasanya sih. Terus kalau misalkan di Solo itu tuh pernah teman berdua, karena kebetulan aku dari Solo, itu biasanya ada namanya malam tirakatan. Jadi kayak 16, tanggal 16 malam itu kayak kita biasanya kumpul satu RT gitu buat doa bersama, terus makan bersama gitu. Nah, kayak gitu tuh kayak juga sebagai refleksi gitu ya, refleksi sekaligus juga pengharapan untuk negara ini supaya ya kedepannya semakin berjaya, semakin maju, semakin sejahtera, pimpinan-pimpinannya juga amanah gitu ya, di anggapannya dikawal dengan baik ya, karena bagaimanapun juga kita tuh merasa memiliki gitu negara ini itu, karena ya APBN-nya aja dari uang rakyat ya. Makanya dari situ di desa-desa ini sering banget ada namanya malam tirakatan gitu. Tapi kalau di Ambon sendiri kayaknya aku nggak tahu sih ya, karena aku juga belum terlalu banyak eksplor. Mungkin ada di satu tempat ya, cuman kalau aku lihat sih lebih ke kayak lomba-lomba gitu ya, lomba-lomba di tiap-tiap kampung tuh pasti ada. Itu lomba makan kerupuk atau lomba apapun itu, aku yakin pasti ada. Nah, terus juga teman berdua pagi yang biasanya kita upacara bendera, atau kalau enggak kita juga bisa apa namanya, misalkan jalan sehat gitu, nanti bagi-bagi door prize ya, biasa lah ya, template-template kayak gitu. Nah, menurutku itu seru karena kita bisa kembali lagi mengingat, terus bersosialisasi dengan tetangga-tetangga kita ataupun orang-orang terdekat di sekitar kita gitu. Dan buat kamu sendiri tuh berdua, aku pengen tahu kira-kira apa sih aktiviti kamu buat menghabiskan ya merayakan kemerdekaan ini ya. Aku sih jujur karena aku ada di Ambon sekarang dan jauh dari rumah, otomatis kayak aku gak punya lingkungan yang bisa yang untuk kegiatan gitu yang bisa aku masukin untuk kegiatan kayak misalkan lomba antar kampung. Sebenarnya di tempat aku tuh main padat penduduk di tempat aku tinggal sekarang ya di Ambon, cuman ya aku tidak terlalu mengenal orang-orang di sana dan aku kurang bersosialisasi juga, dan aku baru stay in my own room, jadi ya aku nggak kemana-mana. Mungkin nanti di sini kayaknya berburu-buru itu adalah hal yang menarik sih ya, nggak sih teman berdua, berburu-buru, karena biasanya setiap 17 Agustus tuh banyak banget yang ngasih promo ya gak sih. Nanti aja lah ya, kita coba hunting promo spesial kemerdekaan ini. Oke, okay? Dan pokoknya tetap stay tune aja teman di sini. Aku masih ada waktu sampai nanti jam 11. Dan juga kalau misalnya kalian mau ikutan polling boleh, atau kalian mau kirim mau langsung VN ke nomor WhatsApp juga boleh ya, di 0813 5624 5884. Oke, okay?

akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama RPPRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital Radio Republik Indonesia dan sistem mengisi kemerdekaan dengan menjadi tentang kedaulatan informasi, menguatkan kalian, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia untuk terus menyalakan api pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu.

0: Alright, nomor 2 masih bersama tim Nugroho di Spada. Dan teman, kita masih ngomongin soal ya, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke, okay. Dan nomor 2 kalau misalkan mau sharing-sharing terkait dengan aktivitas kalian dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini, apakah kalian punya banyak aktivitas yang kalian lakuin di hari ini, misalkan upacara bendera, terus apalagi ya, berburu promo mungkin ya, promo hunter. Aku kayaknya juga bakal hunting promo sih ya guys ya, karena ya kapan lagi gitu nggak sih dapetin promo. Dan teman bro dua juga, aku juga udah bikin polling di Instagram. Bukan polling sih, tapi lebih kayak question box gitu. Mungkin kalian punya apa ya, satu pesan gitu yang ingin kamu sampaikan, apa yang ingin kamu katakan untuk Indonesia di hari ke ulang tahun yang ke-81 ini. Oke, okay. Tapi soal ulang tahun hari ini ya, tahun kedua ya, ya ulang tahun ke-81 ya, yang pasti yang sangat identik itu adalah logo HUT 81 tahun, yang mana tiap tahun itu tuh berganti-ganti ya nggak sih. Oke, okay, kita bahas kali ini logo ini ya, logo 81 tahun, yang mana kalau setahuku ini tuh ngegambarin lastra dari setiap daerah di Indonesia. Nah, logo resmi 81 ini itu diluncurkan oleh Kementerian Sekretariat Negara ya pada tanggal 28 Juli lalu. Nah, tema utamanya itu adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, terus untuk desainernya sendiri itu berasal dari Padang, teman pro 2. Namanya Fajar Novario yang terpilih melalui mekanisme polling publik nasional. Oke, jadi memang dari berbagai banyak logo yang sudah disubmit ke pihak kementerian, terus dilakukanlah polling gitu. Nah, filosofi visualnya yang ke-81 ini dirancang dengan garis yang dinamis gitu, terus juga saling terhubung tanpa putus. Bentuknya ini terinspirasi dari eksplorasi motif tradisional Nusantara yang menyimbolkan sinergi gotong royong keberagaman serta sebagai fondasi ya kedaulatan bangsa. Oh, dalam banget ya maknanya ya. Dan juga teman pro 2, kayak tadi ya, terinspirasi dari motif tradisional. Jadi bukan cuma dari suatu daerah aja, tapi memang motif yang mana bisa dibilang kayak berulang ya di berbagai daerah dan juga di berbagai tempat tuh, kayak motifnya tuh hampir-hampir mirip ke sana gitu. Nah, terus juga teman pro 2, berkas resminya ini bisa didapatkan secara gratis ya untuk kebutuhan media cetak, digital maupun panduan publikasi gitu. Oke, okay. Kalian bisa langsung dapetin di logo hudri.istanapresiden.go.id/81. Itu kanal resminya di situ. Jadi nanti kalian tinggal cari aja di situ, terus di download bisa langsung. Jadi ada formatnya banyak ya, ada PNG, JPEG, vektor, terus juga serta file font resminya juga ada di situ. Udah lengkap banget gitu. Oke. Okay. Wah, kalau misalkan dari tahun ke tahun ya memang logonya sangat-sangat dinamis ya, sangat-sangat beragam, dan pasti setiap tahun juga punya makna dan juga filosofinya sendiri, termasuk juga di 81 tahun ini. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi sama bro 2 ya. Jangan lupa buat ikutan polling di WhatsApp juga boleh kalau kalian mau. Aku masih temenin kamu di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Kedua, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.